0: Siapa sih yang berada?
1: Minta dijual.
0: Enggak, langsung saya sudah berada di sana.
1: Oh, Alright.
0: Yeah, you can go down to the square to be lost.
1: Alright.